0: Motor Accidents Commission, MAC, jenderi ni lemak. Apalah, motor accident insurance cover. Ipera hari ika insurance anema. Muda apa kan? Motor ni ni katu ya. Antrai buli, elengah. Register mele cakap na. Motor ni na. Well, enggan na. Orang nama la. MAC compensation insurance ka harang kunga. The Motor Accidents Compensation Scheme, jenderi kuny. Muda, alengi ala nama. Cerca hari ika. Mac, nana, impan antara nama. Alpa katga, majalala, antara arjuna, harapan terai tu ya. Dengan road accident di para, mudgal latu di para, orang eras ngapak latu di para. Raja uyer kerja tada, jalan dia, register mail juga adlay, MPR wna, adla malah. Uyer kerja tada, right? Raja barang gua, insurance gua barang gua la, wna nama.
1: FNR sponsor.